Yang punya desa gitu, yang Pak Po aja lah. Yang punya Pak Po, mana yang di rumah lah. Nih, 624-nya, itu banyak deh pada hei. Dia boleh koma kali Victor Frutos, Pak Ejer udah ngeteknya itu tak.